sama adalah mai sauraro an saurari shirin zauren masu sauraro daga nan BRC2 FM kan mita 94.6. Mai sauraron BRC2 FM a daidai wannan lokaci sunana Khadija Ralwan Farda inda san kasance tare da ku daga misalin wannan lokaci har izuwa karfe 6 na yau inda zan sada ku da shirye-shiryen mu masu fadakarwa nishadantarwa har ma da ilmantarwa idan mun sauraro ya bani dama a cikin shirin a cikin jerin jadawalin shirye-shiryen namu na yau akwai shiri na musamman tare da masu maganin gargajiya rishin jihar Bauchi da misalin karfe 12 daga bisani kuma shirin namu na daga gidan gwamnati zai zo muku da misalin karfe 12 da rabi daidai daga misalin karfe 1 akwai labaran duniya

Adidi wannan gabar limamin mata ne ya jamu inda muka ji wakar sa mai suna Akami Kam wato Ado Gwanja yace ayye mata Akami Kam to da wannan wakar kuma zamu leka India domin jin wakannan ta ashki.

0: tiyanin tifiyoyi gwanta mamma raka rai ko to afin gan wanda gili hun turawa mare miya wulduni tu suhun da tukuni mukangama kangan gama yanci tsingin wusni yanci tsingin yal yanci tsingin vartaka chung mukalachi mu vanga chung vanu o samida ngayo dang makwanda ni hundi chung gada
1: Minum kau berada yang Johanna Kiarsa sedmi fihai, nampak untuk cuma cafe. Gue dan tu lurusnya si, ian dasi. Gue dah naik dia semua kaca tu, tu mana sih sih pun. Cuma aisyin dar arah zas. Buan gindi tisu ayat wasan, tisu ayat tisu suasan. Ini out mi asyik sih pun, ya kat tepasi kaisan jengue dan tanah versi dada. Ian mi gini dilos dan cikap foni was tantan anak dan tebani wujud jengue onca betul tu naik. Tinggal itu naik panggil nanti masih aje buang guna do. Tadi gini atau minum ian cakap mungkin gabung mungkin tak sempatlah. Mungkin tu zarfa makabial kopi cung afirmu gunduam. Gini ada mawal fi dah ni yang kau untuk mendoan cung fonun, nanti untuk firmulin juangga. Tu versi sering wasa. Ia versinya mungkin tu gunceti. Tadi gini atau mana kata kat kengiruan. Atu sirong fu, tadi ada jiji. Tuh yang jiji tapi fikir kan dia mencingkar. Tadi gigi bawa semua itu. Ayuh bangun ni cakap bro dah yang Yohana cakap orang awal fikirin. Tuh jawab nengin, nyawa tu yang mana nengin mudah bandung ni agani minum kong cakap dia awal fikir cakap minyo. Ia orang cuman vermi, mewar kogung, rayasi. Aver gajah dan tosom tera. Tiada yang teman som dia gila, gila dan cacing si tu hakim itu gundu mami, utafuli. Tiada nani, anak yang dia dan bahasa itu kungfu, ia si gundu mami orang tanat. Tiada gila nani malah tiada duan wam duan cium fonmen tu firmulin kuangga tu firsin sirung wasan kapu kungfares. Tiada ni orang kerja kasih vi, ia ni kungas dan cium firti, gersin maul vi, untuk anda lah. Memanjir untuk manyar, ko mufur untuk manyar. Cuma fonmen tiada dan cuma pelatihan ni. Afer mungkin naik senin susu ni ada mana daya sejari. Lihat kini dalam tayar tiar mungkin dah ia terdahati. Dani arindi. Vida mungkin tiar tiar mungkin wahum. Tiada yang temuan ni arindi. Tadi ki miasuko ni ni yang kerja kafu gung. Negeri dan matau tu ya miatuiri dan odia ultau ni. Mia dealer lah buang niawan. Jadi gus, entah ke mana dan gaji memerdekan ke garu. Ko garu kau yasin cai fi lagi. Niawan dealer buang. Gelan cunga afirta tu buat. Tuh ke foni, entah ke jin dan si daman foni sanggup belum tu tas belum. Si cilim. Ia ni gigi dan tamu fikir yasi buroi. Daniel dan mia itu grip kai. Ia ni ngah dan ke grip garu ni. Gue dan kunung ko biar cai. Ya wan ya ni ainyuli cai su tengal, miliom wanda tak ainyuli. Tuan ini yang kerja kasih view gum, naya dan wudi adu cermin. Tiga juga dan cai alusi, bersihnya fituri. Ni yang kap ke puji, guasan kai hati ke puji sama tu tu cermin ni. Naya dan tu tu bersih ni yang icara dan weler mufuham mandi. Kau tu cermin, tiisin tu yang bersihnya fituri ta, ti surat ni. Ia membuat gue dan orang yang ini menggib garu ini kapuk mengarah dan ngegil. Gin cina ti gundu majo, ah cigilo. To, mufersi foni uli. Ia mufersi foni mufersi sia. Ia mufersi foni tan tan sia. Ia mufersi foni zupli temetem sia. Guru dan ya dia tepung so. To, yang cuy. To, nyaman dah akili guanda dah. Mufersi foni gundu majo. To, yang cuy. Vuan dia gin baca aman yang anggur lagi dah siawan mengalahkan Danny cuma anda. Dia jodoh tergawasnya orang cai ya semua tanya alim anda. Kau ni yang kerja kasih review gung. Naya no dia cint terakhirnya was naya missing tu tabung tu tenggiri liang lara buan emun ini aman ni. Ah, mulut tu ingin ya si nanti jadi orang tengal ini aman ngal ini asyik vuan ini. Ia dia fi nuguasan. Ia dia fi unkot soal tengal guna. Ia ati guasan. Ia tu memfortele dah. Ia bandari. Naya untuk a bandara ngi ta mati ate limi gondala